Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150.000 penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
1: Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khomeini.
2: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
1: Duta Besar Boro Jordi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.
1: Selamat pagi pendengar yang mampu Anda berasa ini masih bersama kami di RN Selatan, tentunya menemani Anda di pagi hari ini bersama dengan kami dengan lagu Pahlawan Indonesia menemani Anda di sini. Selamat pagi pendengar, bagi Anda yang sudah memulai aktivitas Anda, apapun kondisi Anda saat ini pendengar, semoga bisa berjalan lancar dan tentunya aman. Apalagi bagi Anda yang akan banyak sekali agenda yang harus dilaksanakan hari ini, tentu bersama kami, semoga dengan berbagai lagu-lagu dan juga informasi dapat menghibur dan menemani hari Anda. Bersama kami di Anda Santap Dengar, dengan kami di Lintasnya Selatan Pagi dengan lagu Pop Indonesia dan beberapa informasi terbaru dan terupdate hadir menemani Anda. Tentunya di FM 93,1.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, masuk bersama kami di Rantai Selatan, lintasnya Selatan Pagi. Selamat pagi pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas, mengawali bahkan memulai aktivitas Anda di pagi hari ini dengan semangat tentunya, dan tentunya dengan harapan merupakan hari yang terbaik, mencapai target, dan juga tentunya menyelesaikan segala pekerjaan yang sudah disusun. Bersama kami Rantai Selatan pendengar, menemani Anda di ruang dengar Anda di saat ini. Anda bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan, ataupun Anda bisa mendengarkan kami langsung melalui radio Anda di 93,1 menemani Anda. Selamat pagi bagi Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami pertama kali ya di ruang dengar saat ini. Semoga semua program yang hadir menemani Anda di hari ini bisa memberikan Anda suasana baru dan tentunya memberikan Anda informasi-informasi terupdate di ruang dengar Anda. Dan terdengar menemani Anda di pagi hari ini, dan semoga bisa tentunya memberikan Anda semangat yang luar biasa dalam mengawali hari Anda. Dan mendengar seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, untuk mendengar di ruang dengar Anda akan hadir di ruang dengar Anda beberapa informasi terbaru dan terhadap update di ruang dengar Anda. Salah satunya Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menetapkan periode 2026-2027 sebagai tahun pendidikan dan budaya Indonesia India. Kesepakatan tersebut bertujuan mempererat hubungan antar masyarakat sekaligus memperkuat ikatan peradaban antara kedua negara. Presiden mengatakan Indonesia dan India memiliki hubungan sejarah, budaya, dan peradaban yang kuat. Karena itu, kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan dinilai penting untuk memperkokoh kemitraan strategis kedua negara pada masa depan. Presiden menegaskan berbagai inisiatif mencerminkan eratnya hubungan peradaban antara Indonesia dan India yang telah berlangsung selama berabad-abad. Menurut Presiden, kedua negara memiliki tekad untuk membawa hubungan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi melalui kerjasama yang konkret. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi juga mendukung pendirian kampus Indian Institute of Management atau AIIM yang akan dibangun di Indonesia. Selain itu, kedua negara membuka peluang pendirian Indian Institute of Technology atau IIT guna memperkuat kerjasama akademik dan teknologi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadir ke ruang dengar Anda program informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim, maksud kami beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA dan sederajat. Faktanya, klaim informasi tautan pendaftaran lowongan kerja koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat adalah hoax. Tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemenkop menghimbau masyarakat waspada terhadap phishing yang menawarkan lowongan pekerjaan dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan penggugah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pencuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi

0: Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Rakatau masih berada pada level 3 atau siaga.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenkumham.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya gas IPT karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Baik, berdengar di mana-mana Anda berada saat ini, masih bersama kami di RN Selatan tentunya menemani Anda di Sadidi. Selamat pagi bagi Anda pendengar yang sudah mengawali hari Anda dengan semangat dan tentunya dengan harapan merupakan hari yang terbaik hari ini. Dan tentunya dengan Anda dalam memulai aktivitas Anda, berbagai hal dan juga persiapan telah Anda laksanakan. Tentunya pendengar bersama kami di RN Selatan, masih dengan informasi terupdate dan terkini di ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Mesir, Hossam Hassan, menjadi sorotan setelah terlibat insiden dengan sejumlah pendukung Argentina. Kontroversi Hossam Hassan dengan pendukung Argentina terjadi usai laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Reaksi emosional Hossam Hassan muncul setelah dirinya diduga diprovokasi pendukung Argentina dengan mengibarkan bendera Israel. Dalam pertandingan itu, Mesir harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina. Sempat unggul 2 gol lewat Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico, tim berjuluk Paraot gagal mempertahankan keunggulan. Tepatnya usai Cristiano Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez membalikkan keadaan. Laga tersebut juga diwarnai keputusan wasit yang memicu kontroversi di tengah penggemar sepak bola dunia. Kekalahan itu membuat Mesir tersingkir di babak 16 besar, sementara Argentina melaju ke perempat final. Usai pertandingan, kamera televisi menangkap momen ketika beberapa pendukung Argentina mengibarkan bendera Israel ke arah Hossam Hassan. Aksi itu diduga berkaitan dengan pernyataan sang pelatih yang sebelumnya secara terbuka menyatakan dukungan terhadap rakyat Palestina. Merespons provokasi tersebut, Hossam Hassan menunjuk lambang Federasi Sepak Bola Mesir yang terdapat di dadanya. Ia kemudian melontarkan kata-kata bernada keras ke arah tribun sebelum meludah ke arah para pendukung yang memprovokasinya. Sehari sebelum pertandingan, Hossam Hassan memang menyampaikan pandangannya mengenai konflik di Palestina. Dalam konferensi pers, ia menilai tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina seharusnya menjadi perhatian seluruh dunia. Ia juga menyinggung minimnya respons dunia internasional terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Menurutnya, penderitaan warga sipil tidak boleh diabaikan. Hossam Hassan menutup pernyataannya dengan menyuruhkan keadilan bagi rakyat Palestina. Ia berharap komunitas internasional memberikan perhatian yang sama terhadap hak hidup seluruh manusia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus mengalami.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang. Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus melakukan.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI di Selatan dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali saya rekan Sarana Cindy dapat menemani Anda dalam lintas Nia Selatan siang ini dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menemani aktivitas Anda di siang menuju sore hari ini. Dan pendengar, semoga hari ini kegiatannya dapat berjalan dengan baik ya. Dan jangan bosan-bosan juga buat dengerin kita di FM 93,1 maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Dia Selatan. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu populer Indonesia dan juga nanti informasi-informasi terupdate akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: antreannya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silakan.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi

0: saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
1: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder. Akan tetapi, kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya, menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai, karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
2: You know, towards the end, really anybody's game.
3: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
2: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah. At least sampai ke visa penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional pada 2022-2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

93,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi pendengar di pukul 11.59 waktu Indonesia Barat ini. Sini cukupkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu mancanegara yang telah menemani Anda selama 30 menit tadi ya, yang sudah Sini putarkan dari studio. Dan kebetulan pendengar, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, seperti biasa ya, program kesayangan kalian juga akan hadir. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli di pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan program Hadiah Duria, rangkaian lagu-lagu daerah Nias akan dihadirkan untuk Anda. Jadi yang ingin bergabung dan yang ingin request-request lagu-lagu daerah Nias, nanti boleh bergabung di

terjal. Mereka bisa loncat dari satu tebing ke tebing yang lainnya, bahkan bergelantungan di pinggir tebing dan menarik tubuh hanya dengan dua kaki depannya.

Pendengar Pro Satria di Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini. Berikut rangkaian lagu-lagu daerah Nias masih hadir untuk Anda, karena pukul 12 ya seharusnya program acara Hadir Duri akan menghadirkan. Karena sesuatu dan lain hal, pendengar, kami mohon maaf untuk kali ini tidak dapat kami hadirkan. Namun kami gantikan dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nias menemani suasana siang hari ini di

adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian, terdapat upacara hukum adat yang disebut Vondrake. Pada upacara Vondrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada tiga jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan lauru. Kedua yaitu valiera, yaitu alat untuk menimbang emas. Dan yang terakhir adalah afore, yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

Koere adalah kesenian suku Nias yang digunakan sebagai media untuk menolak bala, menyembuhkan penyakit, menyembah arwah leluhur atau hal yang berkaitan dengan mistik lainnya. Biasanya Koere dimainkan dalam bentuk nyanyian sedih dengan iringan alat musik fonrahi dan tutu. Pembawa nyanyian disebut Ere, yaitu seorang pawang, imam atau dukun. Koere adalah pemujaan kepada dewa dan sebagai alat komunikasi kepada arwah para leluhur yang berdiam diri pada pohon-pohon besar. Alat musik yang dipakai berfungsi sebagai mantra.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Setiap daerah tentu akan mempunyai ciri khas tersendiri baik dari segi makanan, bahasa, alat musik, dan juga senjata tradisional. Jika berbicara tentang senjata, maka tidak terlepas pula dari pelindung atau perisainya. Perisai tradisional dari Nias adalah banuse, terbuat dari kayu berbentuk seperti daun pisang dan dipegang di tangan kiri, berfungsi untuk membelokkan serangan musuh atau menangkisnya. Permukaan banuse diukir dengan pola rusuk kandang dari atas ke bawah. Ada simbol bulat di tengahnya dan pegangan perisai ini berada tepat di belakang simbol bulatan tersebut.

Menyusuri gua merupakan salah satu kegiatan wisata yang sangat menyenangkan, terutama bila gua yang ditelusuri tersebut adalah salah satu gua tertua di Indonesia. Nias juga memiliki salah satu situs mesolitik yang cukup terkenal, yaitu Gua Tegintrawa, berjarak sekitar 5 km dari jantung kota Gunung Sitoli. Lokasinya berada di desa Lelegwenu Niko Otan, kecamatan Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli. Keunikan Gua Tegintrawa ini terletak pada deretan gua yang berjumlah 5 buah yang memiliki 4 mulut gua, memanjang dari arah selatan ke utara yang menghadap timur dan tenggara, serta memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tegintrawa terbentuk dari batuan statistik alami, sehingga dinding gua ini sangatlah kokoh.

kaki laut serta ombak yang menggulung, tetapi juga menyimpan banyak sejarah peradaban manusia. Hal ini bisa kita ketahui dari batu megalit yang ada di beberapa desa di Nias. Salah satu batu megalit yang cukup terkenal di Nias adalah Gowen Lare. Batu gunung yang memiliki ukuran yang cukup besar, dipahat menjadi bundar menyerupai daun jamur yang sedang mekar. Di atas batu ini, istri bangsawan menari sebelum menyuguhkan siri kepada para tamu saat acara obasa atau pesta besar. Lokasi banyak ditemukannya Gowen Lare adalah di desa Hilisaete, kecamatan Siduaeuri, Nias Selatan. Karena saat ini batu gunung dengan ukuran yang besar sulit untuk didapatkan, maka meja bundar untuk penari wanita dibuat dari bahan kayu dan papan, dipahat hingga menyerupai Gowen Lare.

Musik sudah sangat melekat dalam jiwa masyarakat Nias. Sejak dahulu, kecintaan terhadap musik dibuktikan dengan membuat berbagai alat musik yang sederhana tapi mampu memproduksi suara yang indah. Alat musik ini bukan hanya dipergunakan untuk menghibur diri, tetapi sebagai pelengkap saat diadakan pesta, baik pernikahan maupun pesta adat lainnya. Salah satu alat musik tradisional yang sangat unik dari Nias adalah tutuhao. Dikatakan unik karena dari sebatang bambu namun bisa menghasilkan tiga suara yang berbeda, yaitu aramba atau gong, faritia atau canang, dan gendra atau gendang. Suara aramba dihasilkan dari sisi atas bambu yang telah dilubangi, sementara suara faritia dan gendra dihasilkan dari senar yang terbuat dari sayatan kulit bambu. Namun sayang, alat musik ini sudah sangat jarang dipergunakan oleh masyarakat.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Dan pendengar tentunya, masih dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nias di siang ini hingga formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kita akan mengikuti lintas Megatol ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: funda aga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bangwaya ia ba fa gele pesadan yang keluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 PKHz. Dan berikut pendengar, kita akan ikuti lintas Megatol tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Medan.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya.

0: Informasi pertama pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuka stan di Pekan Raya Sumatera Utara tahun 2026 dengan menampilkan pameran karya siswa, seminar pendidikan, dan pertunjukan seni. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Jadi di sini kita menunjukkan hasil karya dari anak-anak peserta didik.
2: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Distrik Sumut, membuka stan di Pekan Raya Sumatera Utara PRSU tahun 2026 yang menampilkan berbagai hasil karya peserta didik dari jenjang sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan sekolah luar biasa atau SLB di Sumatera Utara. Penanggung jawab stan Distrik Sumut, Herbert F. Simanjuntak, mengatakan, selain pameran karya, pengunjung juga dapat melihat area kreativitas yang memperagakan proses pembuatan hasil karya secara langsung, termasuk area kafe yang dikelola siswa jurusan Tata Boga SMK. Pada PRSU tahun 2026, stan Distrik Sumut menambahkan beberapa booth agar semakin banyak karya siswa yang dipamerkan serta melibatkan sekolah swasta dari sejumlah daerah di Sumatera Utara. Herbert menyebut, selama penyelenggaraan PRSU 2026, stan Distrik Sumut juga menggelar berbagai kegiatan setiap hari mulai dari pengembangan kreativitas siswa, seminar, hingga pertunjukan seni.
1: Jadi di sini kita menunjukkan hasil karya dari anak-anak peserta didik. Dan selain itu juga kita ada namanya area kreatif kelas. Di sini adalah area untuk menentukan cara langsung pembuatan hasil karya. Itu juga ada di bagian pantry kita, ada namanya workshop didik. Itu juga dibawa oleh anak-anak yang jurusan Tata Boga SMK.
3: Tujuan kegiatan kita di sini adalah untuk menggali kreativitas para siswa-siswa SMK. Kita juga ada buat seminar untuk membuka pengetahuan, menambah pengetahuan anak-anak SMK, SMA, SLB. Juga kita ada membuat kreativitas seni. Yang ditampilkan adalah musik dan tari yang diprakarsai oleh anak-anak SMK dan SMA juga. Kita fasilitasi semua kreativitas dari pelajar-pelajar kita.
2: Sementara guru pembimbing dari SMK Negeri 1 Percut Seituan yang turut berpartisipasi, Indra Gunawan, mengatakan SMK Negeri 1 Percut Seituan menampilkan jasa 3D printing yang akan menghasilkan hasil cetak berbahan plastik PLA seperti name tag dan gantungan kunci. Booth SMK Negeri 1 Percut Seituan menerima pesanan langsung dari pengunjung dengan sistem pre-order.
4: Produk yang kami pamerkan, jasa 3D printing, material yang kami gunakan berbahan plastik atau PLA, produk-produk yang sudah lumayan terjual di sini, entek kapannya itu sekaligus namanya yang timbul, itu dibuat menggunakan mesin kita. Magnetnya ditempel di jenis kewirausahaan kita menggunakan mesin 3D printing ini yang bisa kita jual belikan. Saat ini saya sudah mencetak ada 20 lebih dimulai dari acara kemarin. Kalau untuk saat ini kebetulan jadwal antrian udah penuh, jadi kalau untuk orang mau cetak instan hari ini siap itu nggak bisa karena masuk waiting list gitulah, kayak pre-ordernya gitu. Karena ya syukur alhamdulillah produk kami juga udah banyak terjual dalam waktu yang singkat lah kita bilang.
2: Lebih lanjut, Indra berharap keikutsertaan SMK Negeri 1 Percut Seituan selama PRSU 2026 dapat memperkenalkan kualitas hasil karya kewirausahaan, kemampuan siswa, fasilitas yang dimiliki, serta dapat menjadi wadah untuk saling mengenal hasil karya antar sekolah sekaligus bertukar pengalaman dalam bidang kewirausahaan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia, Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kota Gunung Stoli. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
5: Perum Bulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyak Kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega, menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog KC Nias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.

0: informasi terbaru yang kami dapat dari Kota Pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua sepertinya kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya, itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
1: Itu karena apa, Pak?
0: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan kenaikan harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar tradisional itu ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara menunggu kebijakan lebih lanjut.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolif Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
2: Semua pada bersyukur ya. Kita juga sangat berterima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kebutuhan di masyarakat saat ini, terutama bagian minyak. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Lebih murah minyak kita ini ya.
1: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
3: Respon call center 110, personel Polres Tapanuli Tengah berhasil mencegah keributan antar warga di Kecamatan Pandan. Berikut laporan James Franciscus.
4: Respon cepat layanan call center 110 Polres Tapanuli Tengah kembali membuahkan hasil. Berawal dari laporan masyarakat mengenai keributan antar warga di Gang Sukajadi, Kecamatan Pandan pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Personel piket fungsi bersama piket pamapta langsung menuju lokasi. Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Anto Patrimu menjelaskan, melalui pendekatan persuasif dan mediasi, situasi berhasil dikendalikan hingga kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan di kantor kelurahan.
5: Guna mencegah terjadinya benturan fisik maupun potensi tindak pidana, personel kami mengambil tindakan persuasif dengan melakukan mediasi awal terhadap kedua belah pihak. Dari hasil koordinasi dan mediasi di lapangan, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan pada pagi harinya di kantor lurah Sibuluan Nauli.
4: Dijelaskan, Polres Tapanuli Tengah mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan call center 110 untuk melaporkan kejadian darurat maupun gangguan kaptitmas yang membutuhkan penanganan cepat. James melaporkan.
3: Dengar, Anda masih mendengarkan lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Nia Selatan, dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan pengembosan kendaraan yang parkir sembarangan dan menyalahi aturan. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Kita lihat tadi itu kendaraan ya kempeskan karena itu kan daerah larangan.
7: Sejumlah kendaraan roda 4 yang terparkir di daerah Kota Medan telah digembosin bannya oleh pihak petugas. Hal ini dikarenakan kendaraan tersebut telah parkir sembarangan dan memarkirkan kendaraan di tempat yang telah menyalahi aturan. Kabid Pengembangan, Pengendalian, dan Keselamatan atau PPNK Dinas Perhubungan Kota Medan, Rikat Medi, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan sejumlah kendaraan yang digembosin karena parkir di daerah larangan. Pihaknya dari Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan tindakan sesuai tugas berdasarkan Perwal Nomor 70 Tahun 2017 tentang tata cara pemindahan, penderekan, penguncian, serta penggembosan atau pengempesan roda kendaraan.
6: Ya, ada juga kita lihat tadi itu kendaraan ya kempeskan karena itu kan daerah larangan. Ada daerah apa yang dilanggar itu kan ada rambu-rambu larangan. Bunda Tamrin, Pendamrin itu kan ada rambu. Terus, ya, ada juga kita lihat tadi itu kendaraan ya parkir di trotoar. Yang mana trotoar itu adalah untuk pejalan kaki dan tempat parkir. Bagi Murni Teguh itu ya rambu larangan itu sama di persimpangan ya tikungan itu. Jadi memang kita rutin melakukan pengawasan kan. Sesuai dengan tupoksi kita tertib lalu lintas.
7: Ia menerangkan tidak bolehnya parkir bagi masyarakat di antaranya di bawah rambu larangan parkir berlapis di persimpangan jalan, trotoar, jembatan, serta di tempat parkir lainnya yang melanggar aturan rambu lalu lintas. Pihaknya terus rutin melakukan pengawasan di wilayah kerja demi menegakkan peraturan.
6: Sudah bertahun, ini ya, peraturan Wali Kota Medan nomor 70 tahun 2017 tentang tata cara pemindahan, penderekan, penguncian, dan penggembosan, pengempesan roda kendaraan. Jadi di situ, di perwal itu dijelaskan ya, parkir tidak sesuai dengan rambu lalu lintas.
7: Ia menambahkan bahwa tindakan pengempesan kendaraan sudah lama dilakukan mereka. Ia juga meminta masyarakat Kota Medan untuk dapat memarkirkan kendaraan dengan tertib dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Ia juga menilai sejauh ini masih banyak masyarakat yang parkir di tempat dilarang, termasuk di atas trotoar. Tindakan pengempesan ban ini juga disebutkannya sebagai edukasi bagi masyarakat. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
3: Perhatian Mendikdasmen sangat tinggi, selain revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, juga dapat internet Starlink. Berikut laporan Munieli Harefa.
8: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitoluori, Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar Rp1,7 miliar itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitoluori Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
9: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
8: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar Rp25 juta untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitoluori, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitoluori, menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
10: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
8: Menurutnya revitalisasi SMP Negeri 1 Sitoluori tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengakhiri masa tugas di Kepulauan Nias, pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengapresiasi dedikasi dan Lanal Nias dalam membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam banyak hal. Berikut laporan Anoverles Hulu.
11: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar acara ramah tamah dan pengantar tugas Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias yang lama, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SE MTR Opsla, ke tempat tugas yang baru. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Nias Selatan kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bupati Nias Selatan Sehiatu Lelaia menyampaikan bahwa pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi yang dinamis seperti TNI. Namun nilai-nilai yang telah ditanamkan akan tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi generasi selanjutnya. Selain itu, bukan hanya menjadi mitra strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan garis pantai, dan Lanal Nias juga dinilai telah menunjukkan kerjasama yang luar biasa dengan pemerintah daerah dalam banyak hal.
12: Di antaranya, menjaga stabilitas keamanan maritim, terutama di wilayah perairan yang luas dan rawan penangkapan ikan secara ilegal. Dan ini sudah menjadi kenyataan ini, kalau tidak salah, 2 kali, Pak ya. Terus ikut berkolaborasi membantu penanganan bencana yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Nias. dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan bakti sosial di wilayah Kepulauan Nias. Ini pernah kami naik helikopter ini sampai ke Maju.
11: Sementara itu dalam penyampaian kesannya, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efrem Dumais SEMTR Opsla mengungkapkan rasa haru atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya ramah tamah dan pengantar tugas ini menjadi sebuah kenangan bagi dirinya untuk mengakhiri masa tugas di Pulau Nias.
13: Kami berterima kasih kepada Pak Bupati karena sudah mendukung untuk acara hari ini. Tentunya di kesempatan ini kami juga banyak berterima kasih atas dukungan dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, juga dari Bapak-Bapak yang Bupati Nias Utara, Nias Barat, dan mewakili semua pejabat-pejabat yang mendukung penugasan saya selama di Nias ini sehingga sampai dengan hari ini semua dapat berjalan dengan lancar.
11: Kolonel Laut Pelaut Leksi Efrem Dumais SEMTR Opsla resmi menjabat sebagai Danlanal Nias sejak 23 Juni 2026. Kini ia akan melanjutkan tugas baru di Jakarta. Sedangkan Danlanal Nias yang baru kini dijabat oleh Letkol Laut Pelaut Tomosa Uskarlin Larosa MTR Opsla yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Bung Karno 369. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
3: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rekus Subandi mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
14: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI

Baru saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Ria Selatan di manapun Anda berada, demikian tadi kita sudah bergabung bersama Pro 1 Medan dalam lintas Megatol pendengar. Dan saat ini kami kembali hadir menemani Anda di FM 93,1 maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Ria Selatan yang akan menemani siang hari Anda di siang ini. Dan kebetulan di pukul 13.22 waktu Indonesia Barat, seperti biasa ya, Cindy akan hadirkan untuk Anda program kesayangan Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kan kami hadirkan menemani kegiatan Anda di siang hari ini. Jadi untuk kamu yang suka dengerin lagu-lagu dangdut, ya siapa tahu pengen diputarin lagu dangdut apa gitu dari siapa, boleh kita buka requestan ya di siang hari ini. Nanti tinggal dihubungin aja di 0811-6883-8118. Atau kalau agak kecepatan terus gak kedengeran nomor yang mau dihubungi, boleh langsung mengunjungi salah satu platform media sosial kita pendengar, Instagram RRI Nia Selatan. Nanti di bio-nya udah tertera itu hotline atau nomor yang bisa dihubungi untuk berkirim-kirim komentar atau lagu-lagu yang pengen diputarin di siang hari ini ya. Jadi Cindy tungguin khusus untuk lagu-lagu di siang ini, lagu-lagu dangdut ya. Jadi jangan minta request lagu-lagu pop Indo atau lagu-lagu mancanegara. Kita fokusnya di sore ini, di siang ini dengerin lagu-lagu dangdut. Jadi yang pengen boleh juga dikirim di live chat kita melalui aplikasi RRI Digital. Nanti tinggal dicari aja Pro 1 RRI Nia Selatan. Terus jangan lupa kirim komentarnya mau diputerin lagu apa di siang hari ini. Program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, akan hadir menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan 3,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini masih ditemenin sama Cindy, pendengar, dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, nantinya hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kebetulan saat ini Cindy masih hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar. Dan udah bergabung juga nih beberapa para pendengar kami melalui live kita dari TikTok. Ada Bang Lombardi, ada Nos, ada Kamu Nanya juga ya, udah gabung. Ada California Ginting dan masih banyak lagi yang tadi udah sempat gabung dan udah dengerin. Dan ada beberapa requestan lagu yang udah pada ngantri nih di siang ini dan kita bakal puterin satu-satu. Nah, kita mau puterin untuk yang pertama, Kelingan Mantan, requestan dari Bang Lombardi. Langsung aja Cindy puterin dari studio. Selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java C Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

93,1 FM Pro 1 RRI Ria Selatan, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama Cindy yang menemani Anda di sore hari ini. Dan masih dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita akan menemani Anda. Dan udah bergabung ya, udah banyak yang gabung bersama kita di sini, udah dengerin kita. Ada Bang Kristof, ada Kak Galeri, ada siapa nih? Kak Lambordi, ada Alex dulu juga yang udah gabung, baru gabung. Ini salah satu penyiar lagi tuh kan. Aduh, jadi kurang fokus. Salah satu pendengar yang termasuk setia lah dengerin kita ya di siang ini. Ada Theo juga. Ini Theo juga salah satu pendengar yang sering banget request lagu, banyak banget udah sering mentengin kita juga di FM 93 maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Dia Selatan. Dan kita masih mau lanjutin lagu-lagu requestan dari teman-teman yang udah bergabung di sore ini. Ada lagu apa ya tadi ini ya, Gelas Retak dari Tasya, requestan dari Kak Galeri. Kita puterin dari studio. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI dan Selatan dimanapun Anda berada. Tidak terasa pendengar, waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Maka kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini. Sini sudah menemani aktivitas Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi hingga saat ini ya. Dan Sini mau pamit undur diri di ruang dengar Anda. Sampai bertemu kembali dan jangan kemana-mana karena Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya yang akan menemani Anda dalam lintas Nia Selatan Sore bersama K. Santriska Manaa. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri. Ya ahobu.
1: Lintas Nia Selatan Sore. Pro 1 RRI Nia Selatan.
2: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
1: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
3: So I will accompany you viewers and listener for one hour.
1: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
4: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
1: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
2: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri dan yang belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Hilang terus. Betul. Ini betul.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan bungkus ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

sore buat Anda pendengar yang pastinya sore ini masih mengantarkan Anda dengan beragam hiburan dan informasi menarik menemani Anda. Cuacanya sudah cerah kembali. Mudah-mudahan aktivitas Anda yang tadinya sempat tertunda bisa melanjutkan kembali perjalanan Anda pastinya. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan kami beri sejenak untuk Anda. Kita akan ikuti Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional, artinya semua sepertinya kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya, itu sementara di hold dulu ya.
2: 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala.
3: Dari Puncak Ronogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias Hari Ini bersama saya, Victor Cendrate. Pokok-pokok berita hari ini, pemerataan pendidikan di daerah 3T melalui revitalisasi gedung sekolah. Pemkab Nias Selatan mengapresiasi dedikasi dan Lanal Nias dalam membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya Rabu 8 Juli 2026.

Kita awali berita yang pertama, dalam penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui dan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, Kevin K.P.

0: memperkuat kemitraan dalam mendukung pembangunan daerah serta sinergi yang baik dan diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten Nias Barat yang semakin maju, cerdas, sehat, dan sejahtera untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia, Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kota Gudusoli. Berikut laporan Ida Rami Telembanua.
1: Perum Bulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng

0: khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog Kacenias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog Kacenias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
1: Informasi terbaru yang kami dapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua sepertinya kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
0: Itu karena apa Pak?
1: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan kenaikan harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar tradisional itu ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara memenuhi kebijakan lebih lanjut.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolif Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
2: Semua pada bersyukur ya, kita juga sangat terima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kebutuhan di masyarakat saat ini, terutama bagian minyak. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Lebih murah minyak kita ini ya.
0: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Hida Rahmitolam Banua melaporkan.
3: Perhatian Mendikdasben sangat tinggi. Selain revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Steluri Kabupaten Nias Utara juga dapat internet Starlink. Laporan Munili Harepa.
4: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T.
5: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Siteluhuri Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar Rp1,7 miliar itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Siteluhuri Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
6: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
5: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar Rp25 juta untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Siteluhuri, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Siteluhuri menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
4: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah.

0: 3T dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
1: Menurutnya revitalisasi SMP Negeri 1 Siteluri tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guna memastikan kelayakan personil yang mengajukan maupun memegang senjata api organik Polri, Polres Nias melaksanakan kegiatan uji psikologi bagi personil di Gerahana Sanika Satyawada Polres Nias yang diselenggarakan oleh tim psikologi Ro SDM Polda Sumut. Kegiatan tersebut didampingi oleh Wakapolres Nias Kompol SK Harifa SPDMH sebagai bentuk pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan seleksi psikologi. Seluruh rangkaian kegiatan juga berada dalam pengawasan si Propam Polres Nias guna memastikan proses berjalan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel. Wakapolres Nias mengatakan uji psikologi ini bertujuan untuk menilai kesiapan mental, stabilitas emosi, serta kelayakan personel dalam mengacukan maupun memegang senjata api organik Polri. Sehingga lanjut Wakapolres, penggunaan senjata api oleh anggota Polri tetap profesional, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, mengakhiri masa tugas di Kepulauan Nias. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengapresiasi dedikasi dan lanal Nias dalam membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam banyak hal. Laporan Anwar Ferlis Hulu.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar acara ramah tamah dan pengantar tugas Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias yang lama, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SE MTR Opsla ke tempat tugas yang baru. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Nias Selatan kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bupati Nias Selatan Sehiatu Lelaia menyampaikan bahwa pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi yang dinamis seperti TNI. Namun nilai-nilai yang telah ditanamkan akan tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi generasi selanjutnya. Selain itu, bukan hanya menjadi mitra strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan garis pantai, dan Lanal Nias juga dinilai telah menunjukkan kerjasama yang luar biasa dengan pemerintah daerah dalam banyak hal.
4: Di antaranya, menjaga stabilitas keamanan maritim, terutama di wilayah perairan yang luas dan rawan penangkapan ikan secara ilegal. Dan ini sudah menjadi kenyataan ini, kalau tidak salah, dua kali, Pak, ya. Terus ikut berkolaborasi membantu penanganan bencana yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Nias dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan bakti sosial di wilayah Kepulauan Nias. Ini pernah kami naik helikopter ini sampai ke Maju.
3: Sementara itu, dalam penyampaian kesannya, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SE MTR Opsla mengungkapkan rasa haru atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, ramah tamah dan pengantar tugas ini menjadi sebuah kenangan bagi dirinya untuk mengakhiri masa tugas di Pulau Nias.
5: Kami berterima kasih kepada Pak Bupati karena sudah mendukung untuk acara hari ini. Tentunya di kesempatan ini kami juga banyak berterima kasih atas dukungan dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, juga dari Bapak-Bapak yang Bupati Nias Utara, Nias Barat, dan mewakili semua pejabat-pejabat yang mendukung penugasan saya selama di Nias ini sehingga sampai dengan hari ini semua dapat berjalan dengan lancar.
3: Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SE MTR Opsla resmi menjabat sebagai Danlanal Nias sejak 23 Juni 2026. Kini ia akan melanjutkan tugas baru di Jakarta. Sedangkan Danlanal Nias yang baru kini dijabat oleh Letkol Laut Pelaut Tomosa Uskarlin Larosa MTR Opsla yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Bung Karno 369. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
2: Gereja Banuannya Kriso Protestan Nias atau BKPN menggelar rapat kerja pendeta tahun 2026. Raker tersebut dilaksanakan di Aula Taman Baloho Indah Teluk Dalam pada 7 sampai 10 Juli 2026. Raker Pendeta BKPN ini dibuka secara resmi oleh Porus BKPN Pendeta Bewezi Faulu Laya STH kemarin. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Porus BKPN didampingi tokoh BKPN, tokoh masyarakat dan unsur Forkopimda Kabupaten Selatan. Dalam laporannya, Ketua Panitia Kegiatan Pendeta Uga Hariwau STH MPDK menyampaikan raker tersebut merupakan program kerja tahunan gereja BKPN yang tahun ini mengangkat tema kompetensi hamba Tuhan berasal dari 2 Korintus 4 ayat 5. Sedangkan subtema kualitas seorang hamba Tuhan menentukan kesetiaannya dalam menyelesaikan misi Allah dalam hidupnya. Melalui raker tersebut, Pendeta BKPN diharapkan memahami semua peraturan BKPN serta mengusulkan penyempurnaan sejumlah peraturan di BKPN untuk diusulkan pengesahannya pada sidang sinode ke-10 tahun 2030. Adapun peserta yang mengikuti raker ini berjumlah 98 orang pendeta BKPN yang tidak hanya berasal dari Kepulauan Nias namun juga dari Medan, Sibolga, Batam dan Jakarta. Pada kegiatan ini menghadirkan pembicara dari Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Riau atau STT Star Pekanbaru dan pembicara lokal. Pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Desa Fadoro, Kecamatan Sirombo, Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan perkembangan. Hingga Selasa 7 Juli, proses pembangunan rumah milik Suryani Hia telah mencapai 39%. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemasangan kerangka dan bantalan rumah. Hunian yang sebelumnya berukuran 4x6 meter diperluas menjadi 6x6 meter agar lebih layak, aman dan nyaman dihuni. Pembangunan dilaksanakan oleh personel Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat bersama Babinsa Koramil 09 Sirombu dengan dukungan masyarakat setempat. Program ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu meningkatkan kualitas hunian warga sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Penerima bantuan, Suryani Hia mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TNI kepada keluarganya. Suryani Hia mengatakan bantuan pembangunan rumah tersebut sangat berarti karena akan memberikan tempat tinggal yang lebih layak, aman dan nyaman bagi keluarganya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel TNI dan masyarakat yang telah bergotong royong membantu proses pembangunan rumahnya. Berikut pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Soli, Sando Bima.
6: Pendengar RRI Gunung Soli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Sando Bima, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk tanggal 8 dan 9 Juli tahun 2026, terkhusus untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Baik untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan perkiraan cuaca untuk besok, tanggal 9 Juli tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan perkiraan cuaca perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 9 Juli tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 6 knot, kecepatan maksimum mencapai 15 knot. Untuk gelombang masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu juga untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 7 hingga 9 knot. Kecepatan maksimum mencapai 17 knot. Untuk gelombang juga sama, masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
2: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerataan pendidikan di daerah 3T melalui revitalisasi gedung sekolah. Pemkab Nias Selatan mengapresiasi dedikasi dan lanal Nias dalam membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia, Gunung Stoli. Saya Victor Jenrate, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Sekian Nias hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri dan yang belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
1: Antusiasnya banyak, kepingin mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival.

0: biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Kalau gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak?
1: Iya, ditanya baru identitas saja.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
4: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas.
3: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Aribi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
6: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
7: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
6: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga

0: bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
1: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
2: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam, tanah itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
1: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11

0: triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
2: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi,
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Zifri Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
2: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
4: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
3: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
6: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
5: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi. Dari hasil riset, kita coba berkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
6: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
7: seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem sampai nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
6: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
8: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencana kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
9: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
8: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
10: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Alat Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, yang mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
11: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini bapak mama kelompok tanah.
8: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
12: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kardir Karding mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
13: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan Sistem tersatu.
12: Ari mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
14: In species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
13: Sama yang saya katakan, tidak
12: sama. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
15: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet.

0: di bawah dari istana supaya karena ini olahraga baru kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara disiplin dan punya target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
1: Ketua Umum PPPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
2: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, gak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling, salah satu dari yang mereka kok kayaknya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah,

berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Krisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengendara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas...

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
3: sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar dan sejajar Anda berada di terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini saja juga perjumpaan kita di Lintasan Selatan sore ini. Saya penyerah Anda Kesan Treska, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di esok hari. Selamat malam, ya ahu.
2: Lintas Nia Selatan Malam.
3: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
4: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
3: Mari uangnya.
5: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, yang aku sayang, bangun nah, bangun Jerry, bangun nah.
6: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela. Iksan Naryando sebagai Rian dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku.

0: Yuk bro, kita main sampai pagi ya.
1: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
0: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
1: Boleh, mau pinjam berapa?
0: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
1: Aku udah transfer ya.
0: Oke, thank you bro.
2: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
1: Gimana? Kamu menang gak?
0: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
1: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
0: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
1: Yakin kamu bisa menang?
0: Yakin, pasti menang.
1: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
0: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
1: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, nggak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
0: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu nggak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
1: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
0: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
1: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
0: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
1: Gimana bro, menang gak?
0: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
1: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
0: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
1: Baik, aku tunggu.
2: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan! Dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
0: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
0: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
2: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Oh iya bro, masuk.
1: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih. Kita langsung.

0: Langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
0: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang, tenang, tenang bro, tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai, santai.
0: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
0: Saya mau kamu mampus!
2: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: episode dulu ya.
1: Iya iya iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, cuman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku
1: tergusur.
0: Cintaku tergusur ya tahun 93. Nah, cintaku, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Oh ya, iya iya iya iya.
0: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu. Ya, iya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu. Ya, itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau itu lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu ya, kan.
1: Itu Mas.
0: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
2: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
3: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya,
2: selamat
1: malam.
3: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
2: Oh, Rahma. Silakan.
1: Oh, Rahma.
2: Uni Rahma.
1: Sumatera Barat.
3: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
3: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu cintanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
3: Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
3: Tuh

0: mewakili merdus, kata hati kan. Bener.
1: Iya.
0: Menjiwai.
2: Saya nyanyi di radio daerah sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Karena mau nanya apa Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
0: Betul.
2: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
0: Oke, sudah duga itu.
1: Tunggu ya.
2: Enggak. Kalau boleh kasih bocoran berapa?
1: Oh, siap. Ditunggu ya.
0: Iya.
1: Itu aja.
3: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi? Cukup.
2: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap. Ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
3: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Ya,
2: siap. Salam sampai juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, ya, siap.
2: Boleh juga salam buat ini ya.
0: Iya.
2: Salam juga RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
0: Itu aja. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
4: Uni Ismail dengan Mas Agus Sapa. Ya juga undang tamu, selamat malam.
0: Siap.
4: Bang Beni. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Beni. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Beni ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
0: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui teratak? Apa puasa dulu?
0: Okay.
4: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
4: Lagu yang tunjukkan.
0: Siap. Oke. Ya.
3: Oke.
4: Okay. Okay. Salam boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benjo, ya juga Tete Dinda,
0: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke.
4: Okay. Jakarta.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior di RRI Jakarta. Jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
3: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
3: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Beni, buat Bang Tengku juga.
3: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
1: Pertama-tama,
3: marilah.
5: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Beni ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi di akan datang nih, ya di zaman sekarang. Kira-kira akan mengarang lagi nggak? Dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya, gitu.
0: Okay.
5: Nah, atau satu lagi, mungkin Bang Beni sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
3: atau Tengku Syafiq.
5: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Terus terang Bang Beni, ya kan?
0: Okay.
5: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
3: Bang Yudi,
1: nanti kita
3: Bang Yudi, ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
3: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
3: Oke.
1: Mimpi di gigi

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Tedinda,
0: Tedinda,
1: Mang.
0: Silakan Tedin.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Siap.
2: Kemarin itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya? Tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok?
0: Iya, ayo. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Ya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay, salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabireya ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih, terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Mbak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya, idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu, takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Oh, saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Isi Arya Dimbone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia. Bang Benny Sofi, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam, silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya, iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu
5: Bang Benny kan, Bang. Iya, Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
0: Iya, gitu. Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih. Pak ya, Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Malam. Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, ya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya. Gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny. Ya,
0: terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya. Selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Oke. Ya, oke. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi. Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: kan. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny apa namanya itu yang ketiga. Bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Siap. Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Sap.
8: Untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh, Benny.
8: Utara,
1: oh, Benny Jo.
8: Bergaul sama okay. Dan semuanya tetap
1: okay. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya kan dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh, malah masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu

0: diciptakan. Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang ya, Benny Azhar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya. Ya.
2: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
2: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi tapi belum rilis,
2: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
2: Tapi hampir rata-rata, hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
2: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
2: Ya, relate ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya kita buang dulu. Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya tapi ya ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Okay.
2: Lagu sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana selagu itu simple mewakili kata hati begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
0: Oke. Okay. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
2: Betul. Jadi kalau lagu keroncong tuh tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slorok pelet istilahnya ya, slorok pelet itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau tahun 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong cuma waktu itu kalau lagu-lagu kalau saya bikin lagu keroncong nah pada waktu itu kan bagaimana kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan itu perengantuan kok nggak semangat
0: perengantuan gitu ya oke.
2: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja tapi yang muda
0: iya,
2: sekarang
0: iya.
2: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
2: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong.
1: Dangdut keroncong.
0: Itu. Siap.
2: Genre. Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu.
0: Saya memodifikasi
2: dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu dicampur ngepop kan gitu nu.
0: Oh jadinya gitu ya. Terus,
2: jadi ada beberapa album yang sukses juga itu.
0: Siap.
2: Ya, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih gitu juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
2: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga katanya, waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
2: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya.

0: saya tetap hormat itu protokolnya, iya, pakemnya, cuman
1: iya, pakem-pakemnya iya, pasti masih
0: kan
1: ada.
0: Kita kan mengembangkan bagaimana, betul, supaya anak muda itu senang seperti apa.
2: Siap, nah, itu aja. Uni Rahma.
1: Yes.
2: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa, aduh, katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
2: Iya, ya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
2: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
2: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
2: siap mau, di Instagram ya, atau di, iya, Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
2: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
2: bilang, cerita tentang ya, Hetikus ya, Endang ya.
3: Iya,
2: ya,
3: betul. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah,
3: ada yang notasinya, kan gitu tuh. Nah terus ada yang bareng juga.
2: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, iya, kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
2: cara.
3: Gabungan ya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Ya, itu okay, sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah, karena itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya, kan? Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
2: Oh, siap kalau
1: mengalir
2: gitu.
1: Begitu ya, mengalir, saja ya.
3: Tapi jelas
2: nanti dibuka kursus ya, berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
2: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
2: Oke. Okay. Siap.
3: Gitu mas.
2: Pertanyaan dari Teteh Dinda.
1: Ya.
2: Teteh
1: Dinda.
2: Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
2: Bukan kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
2: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh
1: bisa menyatukan,
3: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu
3: dangdut ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya. Mungkin bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi
1: ya. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
2: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Ben itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga laku. Tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
2: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Ya.
2: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul. Wah, ya luar
2: masih
1: biasa
2: tetap terus sampai saat
1: dari
2: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai akhir Ayu.
2: Namanya juga Great Ayu, Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
2: udah bikin lagu.
3: Sudah ide sebenarnya.
1: Ya, sambil ngomong ya. Udah.
2: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
2: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
2: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
2: SPSI masih ya.
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin, ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemahat, dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI, kan itu Mas, cuman itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi, yang targetnya, bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
2: Siap.
3: Aja, cuman itu aja perjuangan.
1: Penting itu.
2: Ada Tawan di Singaraja.
1: Ya.
2: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya,
2: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem royalti kita
3: betul. Supaya yang sejahtera. Berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya.
3: Sebagai pencipta lagunya kan itu.
2: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
2: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
2: lagu ya.
1: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai?
3: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
2: Siap.
3: Palsu.
1: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
2: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini
2: Sita
1: berarti
2: Devi.
1: Buat istrinya Bang Benny judulnya
2: Bang Benny Ashar gitu.
1: Kau belahan
2: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Memorable,
1: terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny. Semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel. Semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya?
2: Saya ke Pangkalan malah sudah, ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor, religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Agung Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh.
1: Boleh.
0: Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S. Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Der jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: berdiri puluh rumahku terus dak dik duk der gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bas atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian D3A per Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah. Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu
1: sampai
3: di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah tinggal di tempatnya dalam berantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dari Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan ada itu. Waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Proyek-proyek
4: ke depannya.
0: Oke.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Selamat. Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya.
0: Aha.
5: Oke deh. Kemana pasangannya ini Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi. Kayaknya Mas Yudi soalnya udah bertanya semua.
0: Masa gitu, sih?
5: Ya. Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya. Selamat malam Bang Benny. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh. Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya, Mas Yudi ya?
0: Yeah. Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh, dan coba kapan-kapan ya, Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi. Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang kedua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas salam. Di Mas Yudi.
0: Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Blue Romaku atau Dakdik Dukder? Ini nafasnya harus panjang kah dan di apa ini namanya tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal
0: yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya.
2: Berdiri Blue Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan. Siap.
2: Gitu. Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Head itu membawakan lagu
1: agak sopran kan
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat gitu.
0: Oh,
2: sebenarnya
0: ya,
2: kan
0: ya,
2: lihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan
0: ya, ya,
2: itu kan ada kalau kebetulan kalau jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau ya, orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu. Dan sampai sekarang.
2: Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini. Bedanya gitu kali ya.
2: Sebenarnya enggak beda. Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah,
0: okay.
2: Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, mas. Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang, ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama, okay,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala,
0: di kepala
2: saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
0: Ini kita mau sebelum kita tutup ya. Kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam.

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini, minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus, vokal enak,
1: vokal
3: ya.
1: Bagus, iya. Vokalnya bagus, bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikan ya sebenarnya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang tadi
2: ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok nggak? Oh, karakter vokalnya ini bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa
2: ini,
1: cocoknya lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok,
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay, seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya
1: kalau gitu. Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong jangan Mbak, gitu jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh,
3: tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Udah tahu
1: siapa.
3: Aku udah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeay. Dari tadi aku udah tahu, coba aku coba seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Ya, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku, juga Mas Benny, Tawan di Singaraja, Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
1: Itu iya, di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua,
2: Amin.
1: Ketiga ya, supaya Amin. Bisa melanjutkan kebersamaan ya. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang, Bang Benny.
3: Baik.
1: Terima kasih. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mendengar kembali di Ruang Rindu di si Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama bintang tamu Benny Asyar dan juga Mas Yudi Ismail dan juga Tengku Safik tentunya. Sekarang ada Andi Satria yang akan menemani di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam nanti. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811-7972-7912 atau juga di fix line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Kita sudah terhubung dengan Bu Rika Yasa di Bogor. Halo, selamat malam Bu Rika.
1: Halo, selamat malam.

Wow! Selamat jumpa dan selamat malam saudara-saudaraku. Bahagia hati kami ketemu dengan Anda malam hari ini. Lagu pertama, hey!

Jika hanya mencari kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang. Maksudnya, dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan sendiri hanya milik Tuhan. Jadi, jika selalu berfokus pada kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang dan selalu merasa kurang. Oleh karena itu, tanamkan pada diri Anda bahwa segalanya tidak harus sempurna, tapi segalanya bisa diusahakan sebaik mungkin.

Memaafkan adalah salah satu hal yang mampu dilakukan oleh orang-orang kuat, tapi tidak dengan orang-orang lemah. Maksudnya, siapa di antara kita yang sulit memaafkan? Jangan begitu loh, karena memaafkan adalah satu hal yang menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Jadilah kuat dan dewasa untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan.

Siapapun bisa jadi apapun. Maksudnya, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang Anda sekarang. Karena masa depan tidak melihat latar belakang Anda, jadilah pribadi yang lebih baik dan terus ingin belajar apapun cita-cita yang Anda impikan pasti tercapai.

Banyak hal yang sering membuat seseorang merasa pesimis. Padahal rasa pesimis tersebut tidak baik jika dibiarkan terus-menerus dan bisa membuat Anda semakin terpuruk bahkan sulit untuk bangkit kembali. Maka dari itu, ingatlah untuk selalu optimis karena hal inilah yang menuntun Anda ke hal-hal yang ingin dicapai.

Percayalah terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri tersebut akan membuat Anda menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Rasa tersebut juga akan menjadi motivasi Anda untuk terus melangkah ke depan. Jadi mulai sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri Anda sendiri.

Percaya diri adalah rahasia nomor satu dari kesuksesan. Maksudnya, percaya diri adalah kunci utama bagi banyak hal, salah satunya untuk kesuksesan. Oleh karena itu, jangan pernah merasa minder atau rendah diri karena kesuksesan bisa digapai dengan rasa percaya diri. Percaya diri bisa mendapatkan semua hal yang dicita-citakan.

Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun, Anda harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Maksudnya, jangan mudah menyerah dan putus asa karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi, teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil dan semua perjuangan Anda akan terbayarkan.

Jika Anda ingin menjadi seorang yang spesial dalam hidup Anda, coba belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun Anda berada.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan selalu dilakukan bila Anda ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan di lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang akan Anda terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakannya sekarang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok lagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital, dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: pagi. Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you viewers and listeners for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan di manapun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, bisa kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Semoga kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pendengar, seperti biasa di pagi hari kami kembali mengudara untuk menemani aktivitas Anda, pastinya dengan rangkaian lagu-lagu nuansa Kristen yang akan kami hadirkan hingga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan ada Mutiara Pagi yang akan hadir menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap semangat untuk kita semua. Selamat mendengarkan.

Doa pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah izinkan kami untuk bangun kembali, untuk bisa bernafas, untuk bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi. Terima kasih Engkau telah berikan istirahat yang cukup untuk kami. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun di hari ini dan juga akan mengawali aktivitas kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Tolong kami, sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan sertai kami dalam segala langkah kami, supaya apa yang kami lakukan dapat berhasil dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan inilah doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu. Amin.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Mardalianus Wau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Begitu besar kasih-Mu bagi kami, kami boleh kembali dipertemukan dengan hari yang baru. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kehidupan yang baru Engkau anugerahkan bagi kami. Itu sebabnya sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami hendak menaruh kehidupan kami di atas landasan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami, hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik God's favor atau perkenanan Tuhan, yang didasari oleh 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita berbicara perkenanan Tuhan, maka ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan kehidupannya atau menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Ya, Dia menyatakan dirinya sebagai penolong bagi kita. Ya, Dia berkenan menolong kita. Dia bersedia menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus sendiri mendapatkan perkenanan dari Bapa. Ya, dalam Matius pasal 3 ayat 17, di sana dituliskan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya, Yesus sendiri, Tuhan Yesus mendapat perkenanan dari Bapa di sorga. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang perkenanan, maka ada empat hal ya tentang perkenanan Tuhan yang perlu kita mengerti dan fahami. Ya, ada empat hal penting ya tentang perkenanan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita akan melihat ya apakah yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan. Ya, apakah yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan? Ya, kata perkenanan ya berasal dari kata kenan atau berkenan, artinya senang, suka, setuju. Ya, kata ini juga dipakai sebagai penghormatan kepada orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti presiden ya, dan lain-lain. Jadi perkenanan Tuhan artinya Tuhan merasa senang, suka, setuju dengan kita anak-anaknya. Kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, artinya kita mendapat kehormatan. Kita dilayakkan karena Tuhan senang, suka, ya, setuju dengan kita. Ya, Dia berkenan atas kita. Ya, ini kalau kita berbicara tentang perkenanan yang pertama, arti perkenanan Tuhan berarti Tuhan merasa senang atau suka, setuju dengan kita anak-anaknya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang perkenanan, maka hal yang kedua yang penting, saudara, tentang perkenanan Tuhan ya, perkenanan Tuhan artinya berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekali lagi, perkenanan Tuhan berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya. Itu sebabnya kalau kita mau hidup kita berhasil dan bermakna, jangan pernah mencari perkenanan manusia.
karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan apa yang ada pada kita akan diambil dan Tuhan berikan kepada yang lain. Ya, berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah mencari perkenanan manusia. Ya. Raja Saul kehilangan jabatannya karena tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dia lebih mengindahkan manusia daripada Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Roh Allah undur darinya. Dan Tuhan memilih Daud menggantikan dia menjadi Raja Israel. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 15, Saul ditolak sebagai raja. Ya. Dan di 1 Samuel pasal 16, Daud justru diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Ya. Kalau kita melihat ayat ini saudara, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22-23, di sana dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, mengapa Saul ditolak dan mengapa Daud dipilih Tuhan? Kalau kita melihat kehidupan Daud, dari 7 saudara Daud semua ditolak Tuhan. Ya, padahal postur mereka begitu gagah-gagah perkasa. Ya, ditolak Tuhan, tetapi Daud justru dipilih Tuhan. Mengapa, saudara? Karena hatinya berkenan kepada Allah. Hatinya, ya. Hati Daud berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1-7 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, dia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu saudara, di ayat ke-8 dikatakan, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syamai lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anak lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok.
Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sebab hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, dan itulah yang membuat Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Karena Tuhan memperkenankan Daud di hadapannya. Yang ketiga, hal penting tentang perkenanan Tuhan adalah bagaimana caranya agar kita mengalami perkenanan Tuhan. Ya. Untuk mengalami perkenanan Tuhan, saudara, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi anaknya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita harus menjadi anaknya, menjadi anak Allah. Dengan cara kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Sehingga dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, kita akan mendapatkan anugerah. Ya. Kita diperanakan tentu bukan dari darah seperti yang dikatakan dalam ayat ini, atau dari daging. Ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Kita dilahirkan kembali di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Jadi bagaimana cara kita agar mengalami perkenanan Tuhan, saudara? Hal yang pertama, kita harus menjadi anaknya. Yang kedua, kita harus belajar taat melakukan perintah Bapa. Ya. Dengan demikian kita akan mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Belajar taat. Yohanes pasal 14 ayat 15 ayat 21 dan 23 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudari yang saya kasihi, dua hal inilah yang akan membawa kita mengalami perkenanan Tuhan. Yakni yang pertama, kita harus menjadi anaknya, dan yang kedua, kita belajar taat. Belajar taat untuk melakukan perintah Bapa di sorga. Yesus memiliki ketaatan yang mutlak kepada Bapa-Nya. Ya. Dimulai di sorga, mau diutus ke dunia untuk menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa. Dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahkan rela sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah bukti perkenanan Tuhan dalam hidup kita, betapa Dia mengasihi kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, Filipi pasal 2 8 sampai 11 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, itu adalah hal yang ketiga. Ya. Hal yang ketiga, yakni mengapa Daud dipilih? Ya, karena dia diperankan oleh Allah. Lalu yang ketiga tadi katakan, bagaimana caranya agar kita
mengalami perkenanan Tuhan melalui transformasi menjadi anak-anak Allah, dan juga melalui ketaatan kepada firman-Nya. Kita taat melakukan perintah Bapa. Berikutnya saudara, hal yang keempat, yang terakhir, apa dampak kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, berbicara dampak berarti ini berbicara tentang buah, berbicara tentang sesuatu yang dihasilkan oleh kehidupan yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nah, hal yang pertama saudara, kehidupan kita akan berbuah, produktif, menghasilkan, ya. Menghasilkan apa saudara? Menghasilkan kehidupan yang berkualitas, ya. Matius pasal 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ya. Kehidupan kita akan berbuah, produktif, menghasilkan. Inilah dampak kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, ya. Yang kedua saudara, kita mendapatkan promosi daripada Tuhan. Promosi, ya, sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak orang, promosi, ya. Karena Tuhan memberikan perkenanannya yang sejati bagi setiap pribadi yang Dia kasih. Dia berikan promosi. Wow, luar biasa. Ya, kalau Allah yang mempromosi kehidupan kita, maka kehidupan kita akan semakin lagi bermakna. Itu sebabnya pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 75, ya, ayat yang ke-6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, hal yang kedua, kita mendapatkan promosi daripada Tuhan. Ya, promosi yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ya, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana ditulis di dalam Mazmur pasal yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, dampaknya kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kehidupan kita akan berbuah. Kita akan mendapatkan promosi dari Tuhan, dan terlebih lagi kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudari yang saya kasihi, kunci mengalami perkenanan Tuhan, yang pertama, miliki hati yang menyenangkan Bapa seperti Daud. Yesus, biar Bapa di sorga, berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang kedua, jangan seperti Saul, karena mencari perkenanan manusia, akibatnya Tuhan menolak dia dari raja, jadi raja, dan memberikannya kepada Daud. Sebabnya, pada pagi hari ini, mari terus mata kita tertuju kepada Tuhan,
Kita terus berharap akan anugerah dan kasih dan kesetiaan-Nya yang tidak pernah habis-habis itu dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini terus meneguhkan kita, menopang dan membawa kita ke dalam pengharapan yang baru kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Engkau Allah yang menginspirasi kami ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk pagi ini. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Supaya sepanjang hari ini, apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan jangan lupa tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus pasal 11 ayat 24.

0: Kualitas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Komunitas spesifik pada tiga kelompok pengeluaran yang telah disampaikan. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi.
2: Nah, untuk di Nias ini sendiri, Pak, untuk rasio desa berlistrik kita di persentase kita di 95,26% untuk lokasi-lokasi yang belum berlistrik dan itu.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Irauno Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, rasio listrik di Pulau Nias capai 95,26%. PLN siapkan PLTS komunal untuk 3T. Sejumlah komoditas dominan memberikan andil sumbangan inflasi year on year pada Juni 2026 di Kota Gunung Sitoli. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Kamis 9 Juli 2026. Kita awali berita yang pertama, rasio listrik di Pulau Nias capai 95,26%. PLN siapkan PLTS komunal untuk 3T, laporan Munili Harefa.
4: Masih ada warga di Kepulauan Nias yang belum mengetahui wilayah mana saja yang belum teraliri listrik. Hal itu disampaikan Lukman, warga Kecamatan Sawu, dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Gunung Sitoli dengan topik kondisi kelistrikan di Kepulauan Nias. Lukman menilai masih banyak dusun-dusun di Kepulauan Nias yang belum teraliri listrik.
5: Kan ini mengenai listrik. Terus kemudian lokasi mana saja nih yang belum teraliri listrik, Pak, di Pulau Nias? Kemudian satu lagi, Pak, bagaimana dengan yang ada di pulau?
4: Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajer Perencanaan UP3 Nias Akbar Hidayat menjelaskan bahwa rasio desa berlistrik di Kepulauan Nias saat ini telah mencapai 95,26%. Menurut Akbar, wilayah yang belum berlistrik umumnya merupakan daerah perkembangan baru, seperti dusun-dusun baru yang rumahnya dibangun di lokasi yang sebelumnya belum terjangkau jaringan PLN. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN bersama Kementerian ESDM meluncurkan program pembangunan PLTS Komunal atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Pada tahap 1 2026, program ini menyasar di 15 lokasi yang didominasi di wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan.
2: Nah, untuk di Nias ini sendiri, Pak, untuk rasio desa berlistrik kita di persentase kita di 95,26% untuk lokasi-lokasi yang belum berlistrik dan itu tersebar, Pak. Dan memang didominasi di daerah Kabupaten Nias Selatan. Nah, untuk program PLN dan dari Kementerian SDM untuk melistriki daerah kepulauan itu, kita ada namanya program pembangunan PLTS komunal, Pak. Jadi di lokasi-lokasi tersebut nanti, di pulau-pulau tersebut, nanti akan dibangun PLTS yang mana nanti bisa untuk mensuplai listrik bagi masyarakat-masyarakat yang sana belum menikmati listrik, Pak.
4: Akbar berharap dengan adanya program ini, cakupan listrik di Kepulauan Nias dapat menjangkau 100% wilayah dalam beberapa tahun ke depan. Dari Gunung Sitoli, reporter Munili Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas atau HP2H Luterman Harefa mengawasi langsung rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Gunung Sitoli ini berlangsung di aula kantor KPU setempat. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, tercatat total daftar pemilih berkelanjutan di Kota Gunung Sitoli kini mencapai 96.871 pemilih. Jumlah ini terdiri dari 51.229 pemilih perempuan dan 45.642 pemilih laki-laki. Perubahan data pada triwulan ini mencakup pemilih baru 2.595 orang pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS 1.703 orang dan perbaikan elemen data pemilih 482 orang. Lutherman Hareva menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kualitas daftar pemilih agar tetap akurat, valid, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan secara melekat melalui koordinasi ketat, pemantauan langsung, serta pemberian saran perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian mekanisme. Rapat pleno ini dipimpin oleh Ketua KPU Kota Gunung Sitoli Kardinal Mendreva bersama anggota komisioner lainnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Polres Nias, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, serta jajaran sekretariat KPU. Melalui pengawasan konsisten ini, Bawaslu berharap hak konstitusional setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terus terjaga dengan baik. Kita beralih ke berita selanjutnya, sejumlah komoditas dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi year on year pada Juni 2026 di Kota Gunung Sitoli. Kita simak laporan bersama Indah Febrianti Bulele.
6: Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eli Joy Naibaho mengemukakan, berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Juni terjadi inflasi year on year sebesar 6.25%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 108.90 pada Juni 2025 menjadi 115.71 pada Juni 2026. Tingkat inflasi month-to-month sebesar 0.53% dan tingkat deflasi year-to-date sebesar 2.96%. Disebutkan ya, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi year-on-year pada Juni 2026 antara lain emas perhiasan, beras, cabai merah, minyak goreng, daging babi, ketupat atau lontong sayur, sewa rumah, ikan kembung, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembolo, ikan aso-aso, cabai rawit, kontrak rumah, dan lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil atau sumbangan deflasi year on year antara lain durian, ikan merah, parfum, ikan kakap putih, sabun cair atau cuci piring, popok bayi sekali pakai atau diapers, ikan kakap merah, pakaian bayi, ketimun, bahan renda atau brokat, dan lainnya.
1: Komoditas spesifik pada tiga kelompok pengeluaran yang disampaikan. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi year on year sebesar 8.63 memberikan andil inflasi sebesar 3.54. Adapun komoditas spesifik pada kelompok pengeluaran ini yaitu kenaikan harga pada komoditas beras, cabai merah, minyak goreng, daging babi, ikan kembung.
6: Sementara itu disampaikan ya, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi month to month pada Juni 2026 antara lain ikan tongkol, ikan ambu-ambu, cabai merah, beras, cabai rawit, ikan dencis, tahu mentah, ikan kembung, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembolo, ikan aso-aso, bensin, batagor, wortel, dan lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil atau sumbangan deflasi month to month antara lain daging ayam ras, durian, daun singkong, emas perhiasan, bayam, telur ayam ras, santan segar, ikan kakap putih, kaos kaki anak, kemeja pendek katun pria, dan sebagainya. Eli Joy menambahkan, untuk bulan Juni 2026, tingkat inflasi month-to-month tertinggi terjadi di Kota Gunung Sitoli dan terendah di Kota Pematang Siantar. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 berhasil merampungkan pembangunan sarana air bersih di Desa Labuhan Rima, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nia Selatan. Pembangunan ini merupakan bagian dari program pemerintah melalui instruksi Presiden yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, khususnya di wilayah Kepulauan Nias. Fasilitas yang telah diselesaikan, maksud kami yang telah selesai dibangun meliputi sumur bor dengan kedalaman sekitar 23 meter, tower penampungan air, bak penampungan, instalasi listrik hingga tempat pengambilan air. Sarana tersebut akan melayani kebutuhan air bersih bagi 35 kepala keluarga atau sekitar 205 jiwa. Komandan Kodim 0213 Nias, Letkol Infantri Sampete Butar-Butar berharap masyarakat dapat memanfaatkan sekaligus merawat fasilitas yang telah dibangun. Menurut Dandim, kehadiran sarana air bersih ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memenuhi kebutuhan dasar warga akan air bersih secara berkelanjutan. Berita yang terakhir, tokoh masyarakat Nias Selatan menilai peningkatan kualitas dan mutu pelayanan para hamba Tuhan penting untuk terus dilaksanakan dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi jemaat. Laporan Anover Risulu.
7: Pelaksanaan rapat kerja atau Raker Pendeta Banua Kiri Suprotestan Nias atau BKPN diharapkan menjadi momentum memperkuat kualitas pelayanan para hamba Tuhan. Harapan tersebut disampaikan tokoh masyarakatnya Selatan, Effendi, saat menyampaikan sambutannya pada pembukaan Raker BKPN tahun 2026 di Aula Taman Baloho Indah Teluk Dalam belum lama ini. Mantan Ketua

0: Sementara itu, tokoh BKPN yang juga mantan Bupati Nias Barat, Faduhu Sidaili, menilai Raker menjadi wadah penting bagi para pendeta untuk berdiskusi mengenai berbagai pengalaman dan tantangan pelayanan yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling bertukar gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi jemaat. Ia mengemukakan tema Raker mengangkat tentang kompetensi hamba Tuhan sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan gereja saat ini.
1: Apakah Bapak Ibu Pendeta melakukan kompetensi kemampuan sederhana saja menyusun program kerja di lingkungan jemaat? Apakah Bapak Ibu Pendeta dengan berbagai hal yang dirasakan di lapangan berat sekali, rumit menghadapi jemaat masing-masing? Ada saja satu masalah. Apakah Bapak Ibu memediasi?
0: Faduhu Sidaili juga mengajak seluruh peserta untuk menyambut pelaksanaan Raker sebagai momentum untuk semakin aktif berkarya dan meningkatkan pengabdian kepada Tuhan. Menurutnya, kehidupan merupakan titipan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga setiap hamba Tuhan diharapkan tidak pernah jenuh untuk terus melayani dan memberikan yang terbaik bagi jemaat. Anover Lesulu melaporkan.
2: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rasio listrik di Pulau Nias capai 95,26%. PLN siapkan PLTS komunal untuk 3T. Sejumlah komunitas dominan memberikan andil sumbangan inflasi year on year pada Juni 2026 di Kota Gunung Sitoli. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita pagi.

0: saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Pendengar Pro 1 RRI di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, ada masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Setelah kita tadi dengarkan lintas berita pagi, pendengar, jadi kalau misalnya tadi Anda ketinggalan nih berita kami, itu Anda bisa dengar dan tonton kembali di YouTube RRI Gunung Sitoli. Seperti biasa pendengar, kita akan mengetahui seperti apa sih kondisi cuaca untuk hari ini dan juga mungkin beberapa hari ke depan, apakah ada hal yang mempengaruhi kondisi cuaca khususnya di Kepulauan Nias. Kita sudah terhubung bersama forecaster BMKG Binaka, ada Bang Ahmad Humaydi ya. Kita sapa saja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Putri.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih Bang Ahmad?
1: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Alhamdulillah baik ya. Silakan, ini seperti apa sih kondisi cuaca yang bisa digambarkan kepada pendengar kita untuk pagi hari ini dan juga mungkin jelang siang nanti hingga malam, dan juga untuk ini berlaku untuk beberapa hari ke depan nih Bang Ahmad Humaydi, serta adakah yang mempengaruhi kondisi cuaca di Kepulauan Nias kita tercinta ini? Silakan langsung aja nih Bang Ahmad.
1: Baik, Putri, terima kasih untuk waktunya. Pendengar RRI Anda berada pagi ini bersama saya Humaydi selaku wartawan. Akan menyampaikan informasi frekuensi cuaca yang berlaku untuk hari besok hari per tanggal 9 Juli 2020. Untuk perkiraan cuaca kepulauannya dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 9 Juli 2026, untuk di pagi hari saat ini seluruh wilayah kepulauannya terpantau kondisi berawan, kemudian diperkirakan di siang dan sore hari diperkirakan juga berawan, namun ada potensi cuaca ringan khususnya untuk di wilayah kota Gunung Sitoli, sebagian Kabupaten Nias Utara, wilayah Kabupaten Nias, dan sebagian wilayah Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk di malam hari hingga dini hari diperkirakan kondisi berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Lalu angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Berikutnya untuk perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari tanggal 10 Juli tahun 2026. Pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk di siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk di malam hari hingga dini hari untuk esok hari diperkirakan kondisi berawan. Lalu untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk perkiraan cuaca di wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari tanggal 10 Juli tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 6 knot, berpotensi maksimum atau gusti hingga mencapai 15 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,2 meter. Kemudian yang kedua, untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 7 hingga 8 knot, berpotensi angin maksimum atau gusti hingga mencapai 17 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Ya, demikian Bu.
0: Baik, kondisi cuaca yang terjadi di Kepulauan sini masih dalam batas normal gitu ya Bang Ahmad Humaydi. Adakah yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat terkait kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan ini?
1: Untuk hari ini kurang lebih tidak, sepertinya tidak ada. Jadi dalam 2-3 hari ke depan diperkirakan, yang saya lihat dari pemodelan juga sampai sekitar tanggal 11 diperkirakan memang kondisinya cenderung berawan aja. Jadi untuk hujan juga kemungkinan masih kecil kemungkinan.
0: Baik.
1: Mungkin nanti di ketiga lah ada potensi untuk ketiga.
0: Oke, mungkin ada himbauan nih Bang Ahmad Humaydi kepada pendengar kita di pagi hari ini?
1: Ya, mungkin sedikit aja sih Bu ya, untuk teman-teman yang melakukan aktivitas khususnya di outdoor dengan kondisi sekarang yang mungkin cenderung cukup panas, terik. Jadi ini juga jadi suatu perhatian kita buat teman-teman agar tetap menjaga kondisi tubuh, kondisi fisik dengan tentunya harus mengendalikan kondisi menghindari dehidrasi atau kondisi yang melakukan aktivitas seperti teman-teman yang melakukan sekarang ini kalau tidak salah ada ASKOT PSSI di Bali ya.
0: Iya betul.
1: Yang melakukan. Jadi harus menyelesaikan kondisi yang sekarang ini dengan berbanyak minum, lebih vitamin dan sebagainya. Dan
0: Okay, terima kasih Bang Ahmad Humaydi atas informasi atau laporan cuaca untuk hari ini. Kami nantikan update selanjutnya ya Bang ya.
1: Siap, selamat
0: pagi. Okay, selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, ada Bang Ahmad Humaydi ya, yang menggambarkan seperti apa kondisi cuaca untuk hari ini dan beberapa hari ke depan. Dan selalu mengingatkan untuk kita ya dengan mungkin saja kondisi cuaca yang panas gitu ya. Untuk menggunakan pelindung kulit ya. Apa sih pelindung kulit? Maksudnya pakai sunscreen atau sunblock gitu pendengar ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa untuk selalu menghidrasi tubuh kita. Kita butuh cairan dengan kondisi cuaca, tapi masih dalam batas normal ya kondisi cuacanya. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, kata Bang Ahmad Humaydi, nanti mungkin ada perubahan itu di minggu ketiga lah gitu ya. Nanti akan digambarkan lagi seperti apa kondisi cuaca dan sejauh ini gak ada yang mempengaruhi secara signifikan ya kondisi cuaca di Kepulauan Nias. Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, Putri masih di sini ya untuk Anda menemani suasana pagi Anda, pagi hari yang cerah ya. Di pagi hari ini seperti hati kita juga selalu cerah ya, seperti juga rezeki kita yang selalu mengalir ya. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari keberuntungan kita. Kita sama-sama mendoakan gitu ya pendengar, semoga hari ini hari yang terbaik, meskipun ada sedikit yang kadang mengganggu mood kita beraktivitas sepanjang hari ini, ya udah deh ya, kalau masih sedikit sih ya sudah dilupain aja atau diabaikan aja nih pendengar. Jadi tetap fokus untuk menjalankan aktivitas. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Stoli, kanal inspirasi.

bunda suka ngeprank si kecil, hati-hati ya. Anak kecil memang lucu, menggemaskan sampai kita sebagai orang dewasa seringkali ingin menggodanya. Masalahnya, anak tidak selalu suka dengan lelucon yang dibuat orang dewasa. Kadang mereka merasa sedih, kesal, ataupun kecewa. Dan orang dewasa yang tidak peka justru menganggapnya lucu, lalu menunjukkan ke orang banyak sambil menertawakannya. Perlu diingat bahwa cara anak dan orang dewasa memproses sebuah lelucon dan humor itu jelas berbeda. Orang tua mestinya memahami terlebih dahulu lelucon yang selevel dengan usia buah hati agar ia juga bisa menikmati humor bersama-sama.

Carilah seseorang yang apabila kamu dengannya, kamu bisa bercerita apa saja, entah baik burukmu, kesalahanmu, atau bahkan keluh kesahmu. Semuanya, karena penting sekali loh menemukan seseorang yang dapat membuat kita merasa tenang dan nyaman. Tapi untuk menceritakan sesuatu hal yang pribadi kepada seseorang harus dipikir-pikir juga ya. Dan jangan sampai salah memilih, karena orang yang terbaik di zaman sekarang ini memang sangat sulit untuk ditemukan. Jadi jangan salah teman juga ya.

Cara menjaga postur tubuh tetap tegak sepanjang usia. Yang pertama, peregangan. Kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan duduk membungkuk di depan komputer. Peregangan dan meningkatkan jangkauan gerak adalah merupakan hal yang penting. Untuk menjaga tubuh tetap lentur, cobalah untuk bangun selama beberapa menit setiap setengah jam dan melakukan peregangan berjalan atau hanya sekedar berdiri. Kedua, melakukan latihan ringan. Cobalah latihan ini setiap pagi dan malam. Berbaring di lantai dan melakukan relaksasi dengan meletakkan kedua tangan seolah-olah melingkari kepala selama 2 atau 3 menit. Untuk latihan tambahan, letakkan gulungan handuk di lantai, yaitu tepat di bawah tulang belakang. Kemudian lakukan peregangan, tetapi lakukan peregangan ini secara perlahan-lahan dan berhentilah jika merasa tidak nyaman atau sakit. Ketiga, duduk lurus. Bila harus bekerja dengan duduk di kursi, duduklah dengan baik. Dengan postur tubuh tegak dan lurus merupakan kebiasaan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan diri, disiplin latihan yang berfokus pada kesadaran tubuh seperti pilates dan yoga dapat membantu tubuh untuk tetap duduk lurus. Keempat, memperkuat otot. Pilates dan yoga adalah cara yang bagus untuk membangun kekuatan otot, otot-otot perut, dan daerah panggul. Otot-otot ini membentuk dasar dari postur yang baik dan otot kuat dapat memiliki manfaat lainnya. Kelima, lakukan yoga. Selain membantu untuk meningkatkan kesadaran tubuh dan kekuatan otot, menurut Dr. Bin, yoga juga merupakan cara terbaik untuk membangun dan mempertahankan fleksibilitas dan memperkuat otot-otot seluruh tubuh.

Ada beberapa alasan mengapa Anda tidak perlu menekan tombol untuk menghentikan alarm di ponsel atau jam waker saat hari libur. Karena bangun tidur pada waktu berbeda bisa memunculkan efek negatif. Apa efek negatifnya? Yang pertama, masalah metabolisme. Jika Anda tidur terlalu lama, tubuh tidak akan berfungsi sesuai ritmenya. Anda akan merasa lapar dalam jangka waktu lama dan hal ini mempengaruhi kecepatan metabolisme. Hal ini akan membuat bobot tubuh meningkat. Kedua, lesu. Tidur berlebihan akan membuat Anda merasa lesu karena metabolisme Anda masih bekerja dalam set malam hari. Tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk memulai sistem dan tidak dapat berfungsi normal. Jika Anda benar-benar ingin tidur sedikit lebih lama, usahakan jangan lebih dari 30 menit. Ketiga, kehilangan waktu produktif. Para ahli menganggap pagi hari adalah waktu paling produktif karena pikiran Anda masih segar. Jika tidur terlalu lama, maka akhirnya kehilangan banyak waktu produktif dalam sehari. Sehingga Anda harus menyelesaikan pekerjaan sampai larut malam dengan terburu-buru. Keempat, tidur terlalu lama membuat Anda sulit berkonsentrasi dalam waktu lama. Kecuali setelah bangun tidur, Anda langsung berolahraga. Lalu, karena metabolisme tidak berhenti, otak akan membuat Anda merasa lapar. Kelima, sakit kepala. Cairan cerebrospinal bergerak ke otak ketika Anda tidur terlalu lama. Kondisi ini, jika berlangsung dalam waktu lama, dapat menyebabkan sakit kepala parah dan bahkan menyebabkan kebutaan. Jadi pikirkan lagi jika Anda ingin tidur lebih lama.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB.
2: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur